0: kebas banyak membuku dan banyak masuk. Paman lu kan kira nama nzerok om om ada gak om masuk? Pas tu kan aku kalau saya
1: harus
0: saya sudah buku nih.
1: Antu kan udah
0: buku mana yang mungkin saya seram untuk nilai sih aku mana buku diri.
1: Anak mu kolam niat.
0: Wasinja.
1: Anak mu kolam niat.
0: Aku sih bukan aku sih bapate muzik aku sih hasil kaki Amerika.
1: Antu
0: meninggal Asia kumi.
1: Asia kumi. Très bien. Aha. Auto ai presente aya hali ya micro donc benanda ke kalibo
2: hano ni wenyu mumbere la tumba Serge Elunyizi na mwale tri basi volo utulo wishi kongo wishi andika tobili heria he baba wetu yembene
1: embu sambene oh la la ake tukatere
2: basi ni wambu anone mulira sana
1: tuko tumbo mboko ba journaliste boshi abo ku RTNC RTNC antuka bolobolo tuko ba tumbo mboko ku directeur oui merci Elbiz tuko tumbo mboko Leticia Savali akabio mu directrice owe RTNC sous station ya Butembo na bande ba journaliste abalingo bo Immaculé na abalingo bo obo John Peter Le Sorcier na bande boshi tumbo mbo vraiment riheria mbusa mbene parce que abone bo nibo ko baze abone bo ko baze ababia na bali bachinabia donc en tout cas mbusa mbene tukotuno bas chanda cha mbusa mbene na botuno mbombo donc tutimbombo ko chanda chusi emiazi ko ireyetia alo donc tukatukechehende tukatukechehende tuchamunobwire ngo tunale bua tukatukana kamuhotire mwana chondo kamuhotire tukatukana ye wasi urolole hali mikro kamuhotire bahurikiriri bakatsema bakabwa bakuwa nkoma buri hika na miatsi yoshika binende kendeke ijenere kambare mutsunga Evariste antukatune tukatsuka ku market tukande bwaku mane miatsi yoshi iyi nende merci beaucoup
3: akori na bakande la musiki remu bakumutire mwana rumu iyi batrike namamukeria au shinike na Karoli mwana rumu na

0: voilà, ile chanson banaitaka Guadeloupe. Bien fait, Jean-Baptiste. Comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien? Je n'ai pas connu.
1: Juste.
0: Quoi nous voir?
1: Marer.
0: Marer, hein? Ça. Moi, ton nom, je suis un fan de Salimi, hein?
1: Na salimia baba jina lako jina lake Warisu. Na salimia mama jina lake
0: jina mama ya jiste ye mama na papa wapi njona njuma kukua na kuwa suple kukua mlango mama na papa na njona njuma mwenye na kulaka mbio mbio papa nje na kulaka mbio mbio. Sawa, tumejua. Unga kumbuka tena jina ya mama.
1: Jina lake Zawadi. Na salimia mama leki jina lake.
0: Umemaliza?
1: Na salimia yomba jina lake Kabange. Na salimia yomba jina lake Ashili. Na salimia papa leki jina lake Yozue. Na salimia yomba jina lake Jafete.
0: Kwa mwisho?
1: Kwa mwisho na salimia warafiki yangu wote wa kuwajua mtu mtembe.
0: Wala, bakupatia matabishi ya Sokulu Kalebu. Sokulu Kalebu na Waliso na Mesajeru Samba na Mumbere Valeri na Leblo wa Musanga. Bakupatia matabishi. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wala. Enda tengea vitu.

0: Voilà, on a trouvé. Eh, hey, Javier! Eh, hey, Jean Botella! Eh, pane kirebata ni salama.
1: Hapo kabisa ni safi, wote uko na kupata sana kabisa watoto kuraje merci.
0: Eh, niko na mke wangu hapa.
1: Merci.
0: Asante, tunashukuru. Voilà. Twende.

0: Alphonse Ngoyi Kasanji.
1: Voilà, huko mwingine Jove Hamban wa Musimba anasema bonjour millionaire. Na huyo anasema bonjour kaka. Accent kwa kipindi kwa animation ni Katembo Mutua. Mutualo Woma. Jina yake Jo Katembo Mutua Mutualo Woma. Kanyihonga, siko Kanyihonga. Katembo Mutualo Woma. Tunaona na mwingine masetu Enjo Sibita wa Kanyihonga, naye tunamsalimia. Ni honorable. Na wewe unasema merci kwa kipindi. Uye na uwe nafundisha watoto kusalimia Mokinande Kisangani wa Kikurura. Voilà, Kisangani wa Kikurura. Na huyu anasema merci kwa kipindi. Merci kwa kipindi na kwa na kwa majina naitwa Da Floras. Kama ni Da Floras wa wapi? Voilà, Fimbo na Fimbo. Voilà, mame. Dase Dishan. André Kimbuta yango alikuwa alikuwa maire de ville wa alikuwa ka gouverneur Pluton. Alikuwa ka gouverneur wa Kinshasa capitale province. Kinshasa. Comment? Jina lako nani? Kwani unawapi? Sango tuoneshe mfano kusalimia Dalmont.
2: Nasalimia papa jina lake.
1: Acha kutia mikono kukinywa.
2: Nasalimia papa jina lake Joseph. Nasalimia mama jina lake Devon. Nasalimia papa leki jina lake Justin. Nasalimia papa leki jina lake Charles. Nasalimia mama leki jina lake Mary. Nasalimia mama leki jina lake Devon. Kwa mwisho nashukuru Mungu kwa kumalizisha miaka yangu.
1: Aha, accent. Nashukuru Mungu kwa kukumalizisha miaka 11. Kiasi. Wala. Sema merci Waliso.
2: Merci Waliso.
1: Na Kalebu, na Mombere Valek, na Lebla wa Mutsanga. Waliso, voilà. Fimo.
3: Fimo, compétition est comme il est. Bah match, et l'ongo est noir et blanc, comme il est en
1: voilà.
3: Bah consigne, Pesamina Nelson Munga.
1: Voilà.
3: Michemika, Ricky Toulenge.
1: Et tu y as y a Radio Montu. Comment
2: Cédric
1: Moulou. Sina la connaît.
2: Light.
1: Quoi nous noir
2: Langong.
1: Ça. Tuoneshe mfano kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Georgine. Nasalimia papa jina lake Moise. Nasalimia dada jina lake Le. Nasalimia kaka jina lake Ishindi. Nasalimia baba jina lake Kevin. Nasalimia papa leki jina lake Fisto. Kwamisha nasalimia milionero wa Kurajomo Tembo Ben.
1: Voilà. Mungu patie matabishi na najue karibu mbili. Ata tatu, jue tatu. Anasalimia milionero wa Kuradi. Voilà.
2: Merci.
1: Waliso na Kalebu, na Mumbere Valeri, na Mesajebu Samba, na Leblanc wa Mutsanga. Voilà. Kalebu.
3: Qui a sa danger, qui a sa natale. Mais, Léopard. Champion. Fimbo na Fimbo.
1: Vuka mirima na mabonde kwa ni wakuite Radio Kabanga. Koma?
4: Bien.
1: Jina lako nani?
4: Mediane.
1: Kwenu ni wapi Mediane?
4: Langongo.
1: Sawa, ngotoneshe mfano mbia kusalimia Mediane.
4: Nasalimia mama jina lake Sara. Nasalimia papa jina lake Charles. Nasalimia Meziseki Pepe. Nasalimia Soku Kalebu. Nasalimia Lebla Mutsanga. Nasalimia tati jina lake Mari. Nasalimia shanga jina lake Cecil. Nasalimia milionaire. Nasalimia Senzo Men. Nasalimia na salimia shangazi jina lake Elise.
1: Aha.
4: Na salimia shangazi jina lake Kavu.
1: Mm-hmm.
4: Na salimia mamalake jina lake Eliza.
1: Mm-hmm.
4: Na salimia papalake jina lake Mapendo.
1: Mm-hmm.
4: Na salimia kaka jina lake Victor.
1: Mm-hmm.
4: Kwa mwisho na salimia Sinza Mene na Milione.
1: Mm-hmm. Baba kupatie majue. Karibu deux. Mupatie jude. Voilà, Mediane, unasema nini?
4: Merci.
1: Mikono na yala di. Voilà, Mumbere Valer. Merci na ba message vous sympa na waliso na kalebu na leblo mutsanga kwa ku na yakitungi tena kwa mikomi tunasokia solo ile ni shasuria luambo makiaji rango wanasemaka dudu koloka ni nani lingala pale mologa na iko sokota la mama kenga mindondo ile pale biko nasema mu context yenye watu walishaga bulana kishia naye alishakaenda jangaje tena fasi nyingine. Voilà. Mm. Nilikupa